Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih bakal lanjut lagi nih untuk Sepada di edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Namun sebelum itu, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, lagu dari Kota Ambon, ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Hai kamu, kali ini kembali dengan informasi-informasi yang pastinya kamu bisa akses informasinya melalui rri.co.id ya di gadget kamu. Nah guys, Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Val siap ramaikan HUT ke-9 Free Fire. Nah, Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Val akan digelar di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Ajang ini mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia yang lolos melalui rangkaian kualifikasi sejak babak City Qualifier pada Mei 2026. Turnamen tersebut diselenggarakan bersamaan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire bertajuk di Pesta 9 Free Fire. Dan tentunya selengkapnya ya, kamu bisa mengakses informasi ini sekali lagi melalui rri.co.id.

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for you.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya senang sekali hari ini hari Jumat ya tanggal 10 Juli 2026. Nah kita bakal ngebahas satu topik menarik nih ya guys ya. Nah topiknya tuh tentang muda, keren, dan peduli lingkungan. Dan kita udah ada di hadir di studio Pro 2. Ada Kak Maizera, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa baik, Kak Julvan, gimana kabarnya?
0: Baik sekali. Oke, ini ya, mungkin Maizera, mungkin ini lebih ke kenalin dong. Mungkin ada teman-teman perdua yang baru aja mau pada kenal sama Kak Mai. Silahkan Kak Mai kenalin dulu dong.
1: Kenalin diri nih?
0: Ya. Oke.
1: Jadi, kenalin, nama aku Maizera Victoria Quinsen Mokodompis, biasa dipanggil Mai atau Maizera. Aku tuh merupakan siswa kelas 12 ya, udah sekarang ya, udah kelas 12 dari SMA Negeri 1 Tahuna. Ya. Jadi aku juga merupakan siswa yang tergabung dalam organisasi Pramuka yang sebenarnya akan menjadi relevan dalam topik kali ini.
0: Oke. Ya ini menariknya nih, mungkin kalau dengar apa ya, Kak Mai, dengar kata muda dan juga keren. Nah, menurut versi Kak Mai itu yang kayak gimana sih?
1: Muda ya?
0: Muda dan keren.
1: Jadi kita tuh anak-anak muda sebetulnya ya masih dalam proses perkembangan, masih dalam proses belajar. Sebetulnya kadang masih belum sadar kalau kita tuh punya tanggung jawab besar akan peduli lingkungan itu sendiri ya. Meskipun demikian, sebetulnya kita harus belajar dari sekarang ya untuk peduli sama lingkungan kita, karena bukan hanya kita ya yang akan menjadi orang yang tinggal di lingkungan yang kita jaga, tetapi bisa jadi generasi-generasi berikutnya itu akan menjadi generasi yang tinggal di lingkungan di mana kita berperan aktif dalam mendukung kebersihan lingkungan itu sendiri, Kak. Gitu.
0: Oke. Nah, ini ya banyak orang mikirkan anak muda tuh anak muda keren itu yang sibuk nongkrong begitu ya.
1: Banyak gitu.
0: Ya kan kita pikir begitu-begitu ya. Kemudian tapi mungkin Kak Mai malah sibuk istilahnya lewat organisasi Pramuka malah peduli lingkungan. Nah sejak kapan nih mulai itu ya peduli atau jatuh cinta sama isu lingkungan? Mungkin kalau Kak Mai lebih condong ke lingkungan sekolah atau gimana tuh?
1: Kalau tentang kapan, ditanya kapan peduli sama lingkungan, sebetulnya dari kecil emang udah diajarin ya di sekolah ya bahwa kita tuh emang harus peduli lingkungan. Tapi untuk kesadaran penuhnya, sebetulnya kalau di Pramuka udah dijabarkan nih. Dari kode etik Pramuka itu sendiri, yang itu Dasa Dharma Pramuka. Terlebih khusus Dasa Dharma Pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Udah dijabarkan nih, terdapat dua poin. Yang pertama cinta alam, yang kedua kasih sayang sama manusia. Nah poin yang pertama yaitu cinta alam itu udah relevan banget ya sama poin kali ini. Jadi mana kita itu sebetulnya harus peduli lingkungan sebagai bentuk dari kasih sayang sama manusia itu sendiri. Nah kasih sayang aku maksud ini ya dari kenyamanan kita yang nggak dalam bentuk kasih sayang secara langsung ya, tetapi dapat kita lihat dari seberapa sadarnya kita dalam menjaga lingkungan kita sehingga orang-orang lain atau bahkan ya generasi berikutnya itu bisa merasakan kasih sayang kita melalui jaga kita yang menjaga lingkungan itu sendiri, Kak. Gitu.
0: Oke. Nah, kalau bicara berarti ini kita dihubungkan sama Pramuka kan. Karena Kak Mai aktif. Nah, kalau Pramuka di SMA 1 ya, SMA 1 itu aktif.
1: Aktif banget.
0: Oke. Nah program lingkungan paling seru yang lagi istilahnya kalau di saat Pramuka apa tuh yang paling dijalanin ya?
1: Ya sejauh ini program Pramuka itu udah sering banget atau rutin. Kita tuh rutin melakukan kerja bakti mau itu di sekitar lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Meskipun sebetulnya programnya bisa dibilang bukan program yang besar banget ya, yang wow banget. Tapi ya sebetulnya kita nggak perlu melakukan program yang besar untuk melakukan program yang sebetulnya berdampak besar kan. Jadi ya mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, yaitu sebetulnya akan menjadi pekerjaan kecil yang menimbulkan dampak yang besar sebetulnya.
0: Iya, iya. Kecil aja tapi dampaknya itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah, apalagi ya kayak kalau turun langsung bareng teman-teman buat ngurusin lingkungan di apa ya? Di pramuka ya. Mungkin iya. Apa-apa tuh momen-momen bisa diceritain lah momennya.
1: Ini tuh lumayan seru sebetulnya, tapi ketika kita turun untuk ngebersihin lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan sekolah, sebetulnya ditemui hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ada ya. Kayak di selokan tuh bisa aja kita nemuin rice cooker, di selokan tuh bisa aja kita nemuin bahkan serpian-serpian kulkas tuh mereka kita temuinnya di selokan gitu. Padahal seharusnya tuh mereka nggak seharusnya ada di situ. Ini sebenarnya jadi pengingat buat kita ya, bahwa kembali lagi untuk peduli lingkungan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Bukan cuma dari sebuah organisasi, bukan cuma dari sebuah komunitas, tetapi ya dimulai dari diri kita sendiri. Lucu aja gitu nemuin rice cooker, tempat yang sebetulnya seharusnya jadi tempat penanak nasi, tapi kita namanya diselokan gitu.
0: Tapi itu pasti gak ada tempat pembuangan sampah kah barangkali atau apa ya?
1: Ya harusnya ada kan, udah disiapin kan. Di setiap lingkungan pasti udah disiapin tempat pembuangan sampah, tapi ya mungkin masih ada orang-orang yang belum memiliki kesadaran peduli, itu.
0: Kan? Iya. Oke, belum punya kesadaran, benar-benar banget ya. Oke deh. Nah ada gak kayak hal-hal yang apa ya bisa dibilang kalau yang kocak-kocak ada. Oke, ya istilahnya atau tantangan paling berat lah pas untuk mengajak teman-teman pramuka yang lain juga atau ya siswa lain juga ya buat tidak buang sampah sembarangan.
1: Oke, tantangan paling berat ya. Sebetulnya tantangan paling berat itu balik lagi ke personalnya mereka, di mana mereka itu sebetulnya belum punya kesadaran segitu besarnya untuk melakukan aksi itu sendiri. Emang kalau di mindsetnya pasti sebagian besar anak muda itu emang udah punya mindset bahwa oh kita harus menjaga lingkungan, tapi belum punya keinginan sebesar itu untuk melakukan aksi nyata. Itu sih yang jadi tantangan besar, karena sebetulnya seharusnya dari keinginan itu tuh bisa menimbulkan aksi yang besar. Tetapi sayangnya ya mereka tidak punya keinginan sebesar itu untuk melakukan aksi itu. Itu sih kak tetangganya.
0: Harus ada gerakan ya kayaknya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau cuma mindset ya sulit.
0: Oke. Nah, kalau menurut Mai apa jadinya kalau apa ya, begini dulu nih, kayak ada stigma nih. Nah, ada anggapan kalau peduli lingkungan itu ribet dan enggak gaul. Pasti ada dong, ya kan?
1: Iya kan? Kotor.
0: Iya kan? Nah, gimana cara kamu untuk patahin anggapan itu di depan teman-teman sekolah, teman sebaya kamu atau teman ya istilahnya temanmu dari kelas berapa ya? Kelas
1: aku udah naik kelas 12
0: ya. Udah kelas 12 ya. Berarti dari kelas 10. Ya, 10, 11, 12 ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, mungkin dari teman-teman itu apa? Gimana cara kamu nih? Kayak walaupun kita di pramuka begitu-gitu ya, apalah.
1: Sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang pramuka, ya sebenarnya udah jadi risiko kita ya sebagai anak pramuka untuk, bukan risiko sih, udah jadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai anak pramuka untuk peduli lingkungan dan mencintai alam itu sendiri. Cuma untuk teman-teman yang mungkin aja ada yang tersembunyi, ataupun ada teman-teman di luar organisasi pramuka yang masih memegang stigma-stigma itu, kalau cara dari Mai sih, dari ajakan kecil ya, mungkin peduli lingkungan yang Mai maksud bukan langsung ya, bukan dari hal besar yang dimana kita tuh langsung, oh kita kerja bakti yuk, kita kerja bakti bersihin sungai yuk, bersihin selokan yuk, tapi mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, kita jangan buang sampah sembarangan. Kan banyak tuh anak-anak sekarang yang misalnya lagi di atas motor, mereka pegang minuman, terus kayak setelah mereka minum tuh mereka langsung
0: nggak peduli.
1: Iya, dibuang aja gitu aja. Ya, mulai dari tindakan-tindakan kecil begitu. Yang buat stigma itu kan biasanya orang-orang langsung berpikir ke hal-hal yang besar. Dimana mereka berpikir, oh dengan peduli lingkungan itu berarti kita harus terjun langsung ngebersihin tempat-tempat yang luar biasa kotornya. Sedangkan sebetulnya peduli lingkungan bisa kita mulai dari tindakan-tindakan kecil seperti yang aku jabarin tadi, ya kan. Gitu, cara ngadepin stigma itu.
0: Itu ya. Ah, ini kan sebagai anak SMA, mungkin kebiasaan kecil apa yang sudah mungkin Kak Mai lakukan bisa dibilang setiap hari untuk jaga bumi, yang contohnya kayak bawa tumbler atau kurangi plastik, itu ada nggak dilakukan nggak?
1: Iya, FYI aku itu karena anaknya hemat ya. Aku suka nabung uang jajan, jadi kayak karena gitu aku tuh nggak kepikiran buat bawa uang ke sekolah dan beli air mineral. Aku tuh prefer, aku lebih pilih untuk bawa tumbler untuk kegiatan sehari. Selain karena hemat, itu kan lebih hemat penggunaan plastik ya. Dan itu juga termasuk sifat peduli lingkungan yang sebetulnya kecil sebenarnya, cuma dampaknya besar gitu. Karena dari hal-hal kecil kalau dilakukan secara konsisten itu bisa menjadi hal yang besar sebetulnya.
0: Betul ya. Kalau kayak kurangi plastik juga, apa ya yang dilakukan Kak Mai? Saya juga masih pada bukan bingung sih kalau mau dipikir-pikir ya. Maksudnya kan kita sekarang nih tidak lepas dari barang-barang plastik yang ada di sekitar kita. Nah, kayak mengurangi plastik itu dari Kak Mai, apa sih yang perlu kayak dilakukan? Itu kebiasaan-kebiasaan kecil juga.
1: Kalau kebiasaan ya, ini Mai share kebiasaan Mai. FYI Mai itu selalu bawa tote bag kemanapun.
0: Itu
1: jadi
0: ya.
1: Kalau misalnya Mai ke supermarket, ke minimarket atau ke warung, Mai tuh lebih nyaranin, misalnya kan kasir nih nanya, oh dek mau pakai tas plastik? Mai bilang, oh nggak usah kak, nggak apa-apa, taruh di tote bag aja. Nah itu tuh bisa jadi suatu kebiasaan kecil. Sejauh ini sih Mai sebetulnya jarang ya, masih jarang nemuin orang-orang yang prefer kayak gitu. Tapi teman-teman kalau bisa ya, kita bisa gunain tas kita ataupun apapun yang kita bawa sekarat itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Coba bayangin aja dalam satu hari nih, dalam satu hari kita ke supermarket, ke minimarket 3-4 kali, kita udah dapetin 3-4 tas plastik dalam sehari. Sedangkan kalau kita bawa satu tote bag besar untuk menampung semua sampah-sampah kita ataupun semua barang-barang yang kita beli, itu tuh dapat mengurangi penggunaan plastik ya sekiranya 60-70% sehari.
0: Iya,
1: penggunaan
0: iya.
1: plastik kita. Betul.
0: Padahal hal simple mudah, tapi
1: simple.
0: Sulit ya.
1: Iya.
0: Begitu sulit. Iya kan?
1: Iya.
0: Sulit. Memang sulit sih. Oke. Nah, kalau buat anak muda yang baru mau mulai nih untuk peduli lingkungan tapi bingung mulainya dari mana? Apa langkah pertama yang paling gampang?
1: Langkah paling gampang ya? Ini sih udah diajarin ya dari kita kecil, dari kita masih di bangku taman kanak-kanak ya mungkin. Ya yang paling pertama, meskipun ini hal basic banget tapi masih banyak orang yang lupa, orang yang ya masih lari dari tanggung jawabnya. Tolong buang sampah pada tempatnya. Meskipun udah sering diingatin, udah sering dibilang sama orang-orang sekitar
0: sampai
1: kita.
0: Sampai ada tulisan-tulisan.
1: Iya, buang sampah pada tempat. Sering tuh kak, aku nemuin di jalan kayak ada banner atau ada tulisan gede-gede banget. Dibilang jangan buang sampah di sini, terus sampahnya tepat di bawah kata-kata itu. Kayak segitunya ya.
0: Oh iya, kayak saya pernah menemukan
1: kan?
0: Juga ya.
1: Sering ya.
0: Di bawah baliho atau apa gitu ya.
1: Jangan buang sampah di tempat ini. Terus tapi langsung langsung di bawahnya.
0: Aduh.
1: Itu tuh kayak ngejek ya.
0: Ada, tapi kayak bukan cuma 1-2 tempat sih. Ada lumayan banyak lah tempat yang saya
1: banyak
0: temui
1: banget.
0: Yang ada tulisan jangan buang sampah di sini malah Sampah banyak di tempat yang ada tulisan iya, itu.
1: Itu kayak ngecek tau. Di bawah palihonya udah langsung ada sampahnya.
0: Aduh. Jadi intinya langkah pertama yang paling mudah, paling gampang iya, untuk itu jangan buat sampah sembarangan ya. Itu iya, saja ya, enggak usah dulu iya, yang iya, lain.
1: Enggak usah yang berat-berat dulu. Yang kecil aja sulit, Mas.
0: Aduh. Oke. Nah, ini mungkin lebih ke apa ya? Mengajak ke teman-teman Pro 2 untuk ikut bergerak juga. Nah, menurut Kak Mai, mungkin apa ya? Apa jadinya kalau anak muda ya Gen Z lah atau anak muda zaman sekarang lah sama sekali tidak peduli sama lingkungan?
1: Waduh, itu tuh Kak dampaknya emang gak kerasa sekarang ya kalau kita gak peduli, karena ya masih dalam proses lah. Tapi nantinya kita bakal rasain sendiri ketika sampah udah menumpuk. Misalnya tuh yang paling kerasa saat sampah udah menumpuk, dari polusi udaranya pasti udah berubah kan, kualitas oksigennya itu ke generasi-generasi berikutnya itu dapat kelihatan tuh. Mungkin gak kelihatan-kelihatan banget di 5-10 tahun ke depan, tapi mungkin sampai 15-20 tahun ke depan itu kualitas oksigennya dapat mempengaruhi mungkin tumbuh kembang generasi berikutnya. Karena yeah, kualitas oksigen yang buruk itu tuh dampaknya wow banget Kak. Itu dapat menjadi perubahan yang sungguh luar biasa di generasi-generasi berikutnya. Kerasa banget tuh. Iya, yeah.
0: Gagal dong 2045 ya.
1: Gagal
0: Mas ya, kalau sampah aja teman-teman ya, misalnya anak-anak muda ya, anak muda zaman sekarang ya, kalau nggak peduli ya sama aja ya.
1: Iya, sama aja.
0: Oke. Apalagi ya. Nah, kayak ini mungkin sebelum kita ke pesan terakhir ya menutup obrolan kita ya. Nah, kalau lingkungan hidup gak jauh-jauh amat ya, pasti pembahasannya seputar ini ya, sampah, balik lagi ke sampah. Nah, mungkin Kamai kemarin juga ada kegiatan. Kamai ikut apa kemarin?
1: Oh, aku ikut cerdas cermat 4 pilar lomba.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Waduh.
0: Mau spila di sini lah. Ini memotivasi juga ya. Berarti yeah, orang yang datang ke sini bukan istilahnya punya sesuatu yang boleh dibagikan ke teman-teman Pro 2. Nah, kemarin gimana tuh ikut cerdas cermat 4 pilar?
1: Iya, puji Tuhan, kami dari tim SMA 1 Tahuna ya lolos ke tingkat provinsi untuk mengikuti lomba itu. Tetapi ketika sampai ke sana, ya tetap puji Tuhan masih belum memberikan kesempatan lebih. Ya, bisa dibilang kata kasarnya nice try.
0: Oke.
1: Iya, karena sebetulnya itu untuk pertama kali ya bagi tim SMA Negeri 1 Tahuna dapat lanjut ke tingkat provinsi, karena ya sudah lama sekolahnya tidak ikut lomba cerdas cermat 4 pilar. Jadi ketika tim kami, tim pertama setelah sekian lama gak mengikuti cerdas cermat 4 pilar, langsung puji Tuhan lolos ke tingkat provinsi. Tapi memang kita tuh karena anak kepulauan ya, sebetulnya kita merasa kecil, tapi ya tidak menjadi pantangan kita ya.
0: Okay.
1: Tidak menjadi pantangan kita, karena orang-orang di situ tuh wah, luar biasa ya auranya. Tentu orang-orangnya bukan orang-orang biasa tentunya.
0: Paling yang terbaik-terbaik dari setiap
1: bukan, sekolah.
0: Oh, sekolah-sekolah itu kan.
1: Itu tuh ya memang jadi pantangan besar, tapi sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa boleh membawa nama SMA 1 Tahuna terlebih Kabupaten Kepulauan Sangihe ke ranah yang jauh lebih besar. Sungguh luar, merupakan kesempatan yang sangat terhormat.
0: Terhormat ya.
1: Iya,
0: benar dong. Kan enggak semua mau pada ikut cara cemas kan enggak 20 orang.
1: Iya.
0: Ayo berapa orang? 3, 4,
1: 10. 10. Kita 10 ya.
0: Oh, 10 orang.
1: Satu tim 10 orang.
0: Oh, dia ya. Oh, tim-tim begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan istilahnya apapun pencapaian dari teman-teman SMA 1 yang sudah mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe juga di ke tingkat provinsi ya.
1: Iya.
0: Apapun itu hasilnya pastinya bersyukurlah.
1: Bersyukur.
0: Iya kan. Sudah memberi diri ya kan, memberi diri untuk daerah, mewakili sekolah juga. Kemudian walaupun hasil tidak seperti harapan ya pastinya setidaknya se apa ya, sudah kita sudah hadir nih, iya. Kita udah nunjukin ini bakat, kebolehan, kepintaran, apapun pengetahuan kita, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, intinya itu aja sih.
1: Itu aja.
0: Nah, nanti kita udah coba nih. Oh ini sudah kemampuan kita nih, ini kita sudah coba, tapi kalau belum ya apa dikata ya. Oke. Oke. Nah, mungkin Mai terakhir nih, Mai. Pesan terakhir nih, terakhir boleh kasih tahu mungkin apa ya, kalimat motivasi ya, atau klimaks statement juga buat seluruh anak muda ya, teman-teman Pro 2 yang ada di luar sana, bisa jadi muda, keren, dan juga peduli lingkungan. Apalagi ini ada siswa-siswa baru nih mau pada sekolah kan, biar mereka masuk. Juga harus terlibat, atau ini penting juga nih untuk kita. Nah, apa tuh?
1: Iya. Jadi ini pesannya untuk universal ya, tapi yes, aku khususin yes. Ingetin ke anak-anak muda. Jadi teman-teman, ya kita nggak perlu jadi orang besar, nggak perlu punya nama yang besar untuk melakukan tindakan atau perubahan yang besar ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tadi tuh, dari lingkungan sekitar, dari rumah ataupun dari sekolah kita, kita bisa membuat perubahan seperti itu. Karena sebetulnya anak muda yang keren itu bukan hanya anak muda yang ya tergabung dalam tongkrongan ini, tergabung dalam tongkrongan
0: circle,
1: itu.
0: Circle,
1: iya, circle elit itu, circle elit sini. Jadi itu teman-teman, keren itu relatif ya. Tapi untuk hal ini, keren yang betul-betul luar biasa itu ialah ketika kalian peduli akan hal kecil seperti lingkungan kita yang membuktikan bahwa diri kalian itu sebetulnya kreatif dalam hal peduli lingkungan itu sendiri.
0: Itu ya. Tapi di SMA 1 bukan ini ada apa ya, daur ulang sampah,
1: yeah.
0: Ya, jadi ini jadi itu.
1: Betul. Bahkan itu kan udah dilombakan kan. Iya. Yeah.
0: Malah juara selalu. Ya, pernah tahun berapa juara ya gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak kemarin ikut ada juga ikut yang begituan dari
1: itu
0: SMA 1.
1: Tiap tahun ya, tiap tahun. Ada lomba yang dilakukan. Kalau ada event-event besar seperti di Natalis atau 17-an, itu pasti ada lomba yang membuat suatu benda kreasi dari sampah. Jadi itu tuh udah jadi bentuk daur ulang itu sendiri ya. Ini mana itu pasti dipajang ya, jadi suatu karya seni sebetulnya.
0: Yes.
1: Karya seni, jadi itu tuh merupakan hal yang luar biasa ya, kreativitas anak SMA terus di kembangkan melalui lomba-lomba itu.
0: Mantap. Oke, baiklah. Kamai, intinya ya pastinya lewat Kamai hadir di Studio Pro 2, ya mungkin ini jadi pengingat lagi nih ya buat anak-anak muda, generasi muda. Kayaknya bukan hanya orang-orang di luar sana, tapi kita-kita yang ada di dalam sini aja pun harus ya, kayak malu dong, udah disampaikan langsung, dengar langsung gitu ya. Terus tiba-tiba kok gak tergerak.
1: Iya.
0: Ya kan? Oke, Kamai, terima kasih banyak ya sudah hadir di Studio Pro 2 ya. Oke, dan pastinya sudah kemarin nanti sekolah ini udah kelas 12.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: udah mau lulus.
0: Banyak-banyak selamat lah ya. Oke, baik Kamai. Mungkin gerakan kecil dari Kamai itu akan menjadi motivasi ya buat orang-orang yang ada di sekitar, lebih ke pendengar Pro 2 juga ya, apalagi di lingkungan sekolah ya.
1: Iya,
0: oke. Belajar dari siswa baru ya, lebih di ini harus cobalah belajar dari sampah-sampah, tidak buang sembarangan saja, itu sudah oke banget ya.
1: Udah oke banget.
0: Gak usah yang lain dulu, oke banget tuh dengan buang sampah.
1: Yang basic dulu.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Oke, Kamai, nanti kita bakal ketemu lagi mungkin dengan tema ataupun topik pembahasan yang berbeda ya di lain waktu dan kesempatan ya. Oke, jangan musa-musa datang ke Studio Pro 2 ya.
1: Selalu.
0: Kalau free main lah kesini ya.
1: Siap.
0: Baiklah teman Pro 2, sekian dulu untuk obrolan pada hari ini. Dan akhirnya saya Jupen Gafar nih, sekalian akan menyajikan informasi-informasi update juga setelah ini ya. Di sini di Spada edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dan selamat pagi, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM. Info Produ.
2: Selamat pagi teman Produ, saatnya kita ikuti Info Produ edisi hari ini Jumat 10 Juli 2020 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Produ.

0: Informasi pertama, Taman Pro 2 Kodim 1301 Sangiha komitmen menghadirkan infrastruktur yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Bakalai, Kecamatan Manganito, Rabu 8 Juli 2026. Kodim 1301 Sangiha Letkol Nasarudin menegaskan komitmennya mengawal pembangunan hingga tuntas sebagai wujud nyata pengabdian TNI, membantu percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan bersama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah melalui langkah strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Taman Pro 2 Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator, pengawas serta fungsional merupakan amanah bagi aparatur sipil negara. Hal itu dikatakan Bupati Mikael Tungari dalam saat melantik 16 pejabat baru di lingkungan pemerintah daerah Sangihe Kamis 9 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

Pare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 20 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Waktunya juga kita di Prodo Hitslist request lagu edisi hari ini, hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Dan Ami bakal temani kamu, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 177 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Rima Selena Gomez dengan Calm Down. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: 2 Hitlist.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 40 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Langsung saja WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan buat kamu yang mau bergabung di Pro 2 Hitslist kali ini, bisa request lagu favorit kamu ya untuk kami putarin di kesempatan siar hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hitlist. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Prodo Hits List request lagu edisi hari ini. Teman Prodo, lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta bermakna tentang kebahagiaan sederhana bersama pasangan di tengah hiruk pikuk kehidupan, teman Prodo. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa cinta yang tulus dan waktu yang dihabiskan berdua meski hanya dengan berpegangan tangan dan menikmati senja sudah lebih dari cukup untuk menciptakan momen bermakna. Siapa sih yang gak mau berdoa, teman Prodo, lihat senja gitu? Dan mungkin lagu ini sudah gak asing lagi buat kamu ya, dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Atau juga yang mungkin mau request lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, atau juga yang mungkin jadi lagu favoritnya kamu, teman Prodo. Dan untuk menemani suasana santai siang kamu di hari ini ya, Ami hadirkan lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp atau juga lain telepon, dan juga Ami live di TikTok RRI Tahun. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semlendo FM, teman terbaik kamu, dan masih di Prodo Hitlist edisi hari ini. Dan teman Prodo sudah bergabung lewat live TikTok ya, ada Kak Kim dengan requestan lagu dari Enovit Ari Lesmana dengan sesi potret. Juga ada Kak Jito dengan requestan lagu Firsa Aku Lelakimu. Buat kamu yang masih mau request, teman Prodo Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Juga bisa bergabung di live TikTok RRI tahunnya. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Teman Pro 2 penyanyi remaja Amora Lemos kembali mewarnai industri musik dengan terlibat dalam proyek terbaru Disney Indonesia. Dan putri dari Diva Krisdayanti ini dipercaya untuk membawakan lagu tema atau soundtrack versi bahasa Indonesia untuk film live action Moana yang siap tayang di bioskop, teman Pro 2. Dilansir dari Antara pada Kamis 9 Juli 2026, Amora akan menyanyikan lagu ikonis berjudul Seberapa Jauh Ku Melangkah yang merupakan adaptasi resmi dari lagu asli How Far I'll Go. Dan lagu ini, teman Pro 2, menggambarkan keberanian, juga tekad yang kuat dan pencarian jati diri dari karakter utama sang Moana tentunya. So, bagi Amora, keterlibatan dalam proyek ini, teman Pro 2, menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar ya. Dimana ia mengaku sangat mengagumi karakter Moana dan merasa terhormat dapat menyampaikan pesan emosional dari lagu tersebut kepada para penggemar di Indonesia melalui karakter vokalnya yang khas. And then pihak Disney Indonesia juga memilih Amora karena dinilai memiliki bakat vokal yang luar biasa serta mampu membawakan lagu yang penuh emosi dan semangat ini dengan sangat baik, teman Pro 2. Juga proses perekaman lagu ini didampingi oleh pelatih vokal profesional untuk memastikan kualitas interpretasi dan penyampaian liriknya tetap terjaga sesuai standar tinggi Disney. And then lagu Seberapa Jauh Ku Melangkah yang dinyanyikan oleh Amora Lemos dijadwalkan rilis di berbagai platform musik digital menjelang penayangan resmi film live action Moana, teman Pro 2. Dan kehadiran soundtrack ini diharapkan dapat semakin membangun kedekatan emosional dan antusiasme penonton Indonesia terhadap film tersebut. Buat kamu yang penasaran mungkin dengan gimana sih lagunya Amora Lemos, teman Pro 2, di soundtrack film Moana, langsung saja nonton filmnya Moana atau juga jangan lupa dengerin lagunya Amora Lemos, teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau bergabung di Pro 2 Hits List kali ini, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di 15 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti kamu masih punya waktu 15 menit lagi, teman Pro 2, untuk bergabung di kesempatan siar hari ini. Ami tunggu dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Dan masih akan Emmy temani suasana santai siang kamu dengan berbagai program acara teman Pro 2 di kesempatan siar hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini tertuang juga dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan hal yang sulit juga untuk diupayakan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tugas di pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini terus berupaya agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Dari berbagai data di negara kita di Indonesia ini bahwa angka kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan undang-undang ini maka pemerintah perlu lebih ekstra mencari formula yang tepat agar negara kita bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini sangat beragam. Keragaman Indonesia itu tidak mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri, ada juga daerah agraris. Namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan. Tentu banyak cara yang sudah dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah. Salah satu untuk usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti, evidence-based, sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, Susenas, Sakernas, Kodes, BDT, data sektor, dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA, Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman Prodo 22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo 2 kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak 2 setel. Sepatumu, sepatuku udah baru cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
2: Aku tak ingin melewati kan walau sedetik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
3: Ya, dulu-dulu kan situ, aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan awak ni sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bak jalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
2: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
4: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kotak tanpa loket. Dan siada siula gerang, ancang siula lidi, daun silala yang pucuk, siamu-amu.
2: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
5: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
6: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Radio Republik of

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 2 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Prodo. Hari Jumat 10 Juli 2026 dan kami hadirkan informasi olahraga ke ruang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tuan. Hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 masih tercipta. Memasuki babak kedua, Perancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Dan pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Perancis yang mulai tercipta. Teman Pro 2, Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Mikael Olis. Dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Namun teman Pro 2, kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan Desiré. Mbappe yang dihadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Teman Pro 2, Yasini tak mampu menjangkau dan bola bersarang di gawang singa Atlas. Prancis unggul sementara 1-0. Dan juga Dembele menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Tangan kiper Yasini Taman Pro 2 sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Dan Mbappe harus menepi pada menit ke-77 di saat Jean Mati tak masuk sebagai pengganti sekaligus Barcola untuk menggantikan Desiré. Setelahnya Taman Pro 2, Maroko masih belum banyak menguasai bola dan operan-operan pemain Singa Atlas tidak cukup menekan Prancis. Hingga fluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikan keadaan dan Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan lebih banyak daripada Maroko. Informasi ini teman produs lengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

narkoba dan pergaulan bebas, hanya untuk kehancuran masa depan.

jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di informasi olahraga, teman Produ. Teman Produ, Arsenal telah menyelesaikan penandatanganan kiper Ilan dengan status bebas transfer dari Leeds United. Pemain Prancis itu menyetujui kontrak 2 tahun dan opsi untuk 1 musim tambahan. Pemain berusia 26 tahun itu, teman Produ, tiba setelah 7 tahun di Elland Road dan ia tercatat membuat 215 penampilan di semua kompetisi dan mencatatkan 70 clean sheet. Melansir dari mulai karirnya, teman Produ sebelum bergabung dengan Leeds dengan status pinjaman pada tahun 2019 dan ia membantu Leeds mengamankan promosi ke Liga Premier. Kemudian kepindahannya dijadikan permanen. Teman Produ Meslier membuat 107 penampilan di divisi teratas Inggris bersama Leeds United. Penjaga gawang berpengalaman itu mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan tim Arsenal. Ia juga mengatakan tidak sabar untuk memenangkan trofi bersama klub terbesar di Inggris sambil memperkuat skuad Mikel Arteta. Dan ia juga menyatakan keinginannya untuk memenangkan trofi bersama tim barunya, teman Produ. Dan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan menunjukkan kepercayaan Arsenal pada kemampuan Meslier. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Chelsea telah merekrut pemain sayap Portugal Giovanni Quende dari Sporting Lisbon dengan kontrak hingga 2034. Dan klub Liga Premier asal London itu mengumumkan pada Rabu 8 Juli 2026 waktu setempat. Pemain berusia 19 tahun itu tiba teman Prodo setelah membantu Sporting meraih gelar ganda domestik musim lalu. Dan ia memenangkan Liga dan Piala Portugal. Ia membuat 86 penampilan di semua kompetisi untuk Sporting dalam 2 tahun terakhir. Dan Quende menjadi pencetak gol termuda Sporting dalam pemain Portugal termuda yang mencetak gol di Liga Champions, teman Pro 2. Dan ia juga telah mewakili Portugal di level U21 dan masuk dalam tim terbaik turnamen di Piala Eropa 2025 kejuaraan U21. Dan kontrak panjang hingga 2034 menunjukkan kepercayaan besar Chelsea pada potensi Quende. Enden dengan kecepatan dan keterampilan di sayap, Quende diharapkan menambah daya gedor lini serang Chelsea, teman Pro 2. Enden juga Quende mengaku sangat bersemangat bermain di Bright bersama tim hebat. Chelsea memulai musim Premier League mereka dengan bertandang ke Fulham pada 24 Agustus. Rekrutan ini menjadi bagian dari strategi Chelsea untuk membangun tim jangka panjang. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Setelah tadi ada informasi olahraga, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Prodo Jennie Blackpink dan juga Impala berhasil memuncaki tanggal lagu dengan remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Dan pencapaian tersebut diumumkan sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tanggal lagu tersebut Selasa 7 Juli 2020. Teman Pro 2 Billboard menjelaskan pop airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Dan remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan tim Impala pada kategori tersebut. Dan teman produs, selain itu juga Dracula mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Hot 100 pekan ini. Dan tanggal lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Lagu Dracula juga turut mempertahankan posisi puncak Hot Dance, juga Electronic Song, Hot Rock, dan juga Alternative Song, serta Dance Streaming Songs, teman Pro 2. Dan dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tanggal lagu Billboard selama pekan berjalan. And then, Dracula tetap bertahan di posisi ketiga sebagai pencapaian tertingginya hingga saat ini, teman Pro 2 ya. Dan lagu tersebut juga menempati peringkat ke-6 pada tangga global 200 dan global secara bersamaan. Sementara itu, Dracula juga mempertahankan posisi ke-12 dalam tangga lagu Songs of the Summer pekan ini. Lagu tersebut juga kembali naik ke peringkat ke-20 pada tangga lagu streaming song setelah sebelumnya mengalami penurunan, teman Pro 2. Dan akhirnya Jennie juga mengalami peningkatan pada tangga Billboard Actress 100 dengan menempati posisi ke-78 pekan ini. Capaian tersebut menandai minggu ke-17 Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut. Informasi ini, teman Pro 2, selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40% nya masih layak.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan teman Prodo masih di informasi entertainment di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Prodo, banyak film Indonesia digarap dari novel populer yang telah lebih dulu memikat banyak pembaca. Dan adaptasi tersebut menghadirkan cerita melalui visual, dialog, dan emosi hingga memberikan pengalaman menonton yang berbeda. Seberagam kisah tentang cinta, keluarga, perjuangan, hingga kehidupan sosial dikemas menjadi tontonan yang terasa dekat bagi penonton, teman Produa. Dan deretan film Indonesia adaptasi novel yang menarik untuk ditonton melansir dari berbagai sumber. Yang pertama ada film Habibi and Ainun di tahun 2012, teman Produe. Hubungan mereka berkembang dari persahabatan menuju pernikahan, termasuk saat Ainun mendampingi Habibi belajar dan bekerja di Jerman. Yang kedua ada film 5 cm juga di tahun 2012. Film Dylan, teman Prodo, di tahun 1990 yang diadaptasi dari novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990, karya PD yang terbit tahun 2014. Juga film Home Sweet Loan 2024, teman Prodo, dan setiap film adaptasi menawarkan pengalaman berbeda tentunya, karena menghadirkan kisah yang sebelumnya hanya dinikmati melalui halaman novel. Dan menonton setelah membaca novel dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus memperkaya makna dari setiap cerita. Buat kamu yang masih penasaran dengan film apa saja ya teman Prodo hingga saat ini di tahun 2026, selengkapnya informasi ini bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id. Dan di menit ke-34, teman Prodo, kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari OSO Fit Kaihulo. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
3: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
2: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
4: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
5: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama centilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
2: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 56 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, Teman Pro 2, hari Jumat 10 Juli 2026. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi, akan jadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas Teman Pro 2, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, 13 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di Semendo FM. Teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya, Teman Pro 2, di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan untuk sore hari ini, Teman Pro 2, kita di informasi lokal ya. Informasi lokal tentunya masih dari rri.co.id. Usai resmi dilantik Kapolsek Marore dalam upacara serah terima jabatan di Polres Kepulauan Sangihe, Ibda Edi Wahini SH mengatakan kesiapannya mengemban amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Menurut Ibda Edi, penugasan di Kecamatan Marore merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri di wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan yang humanis serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Pengumuman Prodo Komandan Kodim 1301 Sangihe oleh Kolonel Nasarudin melaksanakan peninjauan sekaligus pengecekan kondisi awal serta kelayakan pembangunan Jembatan Bailang Kelongan Akinbawi bersama jajaran Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan peninjauan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi existing jembatan sebagai dasar penilaian kelayakan pembangunan sehingga perencanaan maupun pelaksanaan nantinya berjalan tepat, sasaran, dan efektif. Dendim bersama tim mengamati kondisi instruksi akses penghubung serta lingkungan sekitar jembatan untuk memastikan kebutuhan pembangunan benar-benar sesuai kondisi lapangan dan masyarakat setempat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

0: RRI Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
0: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2, pukul 16 lewat 2 menit, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita di Sore Ceria Magota ya, edisi hari ini Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan kali ini bersama Pro 2 RR Manado, ada Kakak Jihan Umar yang bakal temani kamu, teman Pro 2, bersama grup band Krisan.
3: Langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.
4: Hai teman-teman, Pro 2 tentunya masih bareng Jihan. Dan seperti biasa, seperti yang sudah aku soundingkan juga, kita bakalan kedatangan guest untuk Sore Ceria Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, di mana guest kita ada dua cowok ganteng. Di sebelah saya ada dari band Krisan, benar ya? Oke, ini diperkenalin dulu dong, siapa namanya, apa di band gitu kan, satu-satu. Mulai dari sebelah saya aja ya.
5: Okay. Perkenalkan, nama saya Mel Sandro, di band ini sebagai lead vokal.
4: Oke.
6: Okay. Kalau saya, nama saya Sylvester, di band gitaris.
4: Bilang kok dancer tadi. Oke, okay, jadi ada Mel Sandro dan juga tadi siapa?
6: Sylvester.
4: Sylvester, aku manggilnya apa nih?
6: Nando.
4: Nando. Terus sebenarnya ada dua teman lagi ya.
5: Iya, betul, ada drummer kita si Romli sama ada bassist Mixi. Tapi si Mixi ini dia lagi di luar kota.
4: Lagi di luar kota.
5: Sementara si Romli ada halangan,
4: ada apa ya, ada sesuatu yang menyebabkan tidak datang ke sini, tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa main-main dan juga kenalan sama teman-teman Pro 2 Manado. By the way nih guys, kita tuh

0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya. Aku pengen nanya, awal mula asal muasal terbentuknya krisan tuh dari mana?
0: Oke, untuk pertanyaan itu silakan ketua.
1: Ketua.
2: Tidak ada ketua.
1: Bagaimana jadi, nih ketua?
2: Awal terbentuk itu sebenarnya cerita awalnya dari saya, Melsandro, sama Romli. Nah, kita bertiga ini memikirkan bagaimana kalau kita sebaiknya, karena kan kita udah bosan main kafe sebenarnya.
1: Oke.
0: Reguleran.
2: Iya, reguleran. Gitu. Wedding-weddingan sebenarnya sudah bosan. Jadi untuk saat ini kita bercerita bagaimana kalau kita bikin band aja, lagu-lagu original.
1: Oke.
2: Terus dari situ seiring berjalannya waktu kita memikirkan konsep band yang seperti apa yang kita mau. Nah, pas di pembicaraan itu terbentuklah band yang genrenya itu sebenarnya cinematic rock.
1: Cinematic rock ya. Ya,
2: jadi cinematic rock itu berarti musiknya rock tapi diiringi dengan nuansa-nuansa yang cinematic.
1: Oke.
2: Jadi terbentuknya itu sekitar tahun lalu ya, bulan Desember.
1: Desember. Oh.
2: Kita buat
1: sudah sekitaran 6 bulan ya, setengah tahunan ya, lumayan.
0: Setengah tahun.
1: Terus kenapa memikirkan dan juga akhirnya decide untuk memberikan namanya Krisan nih? Nah, ada artinya kah?
2: Dari awal kita memiliki beberapa opsi nama kan. Yang pertama ada apa itu?
0: Jangan
2: disebutin nama. Jadi kita pilih nama Krisan itu karena Krisan itu kalau yang kita tahu kan sebenarnya bunga. Bunga
1: benar.
2: Krisan. Jadi karena bunga Krisan ini adalah salah satu bunga khas Kota Tomohon. Mumpung kita semua orang Tomohon, jadi kita putuskan kayaknya nama Krisan ini yang the best, menunjukkan dari asal kita berada. Dan juga nama ini ada juga arti lainnya sih sebenarnya.
1: Oh, apa tuh kalau gua tahu tuh?
2: Krisan itu kalau istilah medisnya itu obat untuk kanker payudara.
0: Iya, betul juga.
1: Nah, filosofinya
0: apa hubungannya?
1: Bagaimana hubungannya kalau seperti kan itu?
2: Bercanda
1: ya. Kayaknya jangan dipanjangin nanti nggak bisa tayang nih. Oke, tapi emang kalian ini satu band ini temenan dari satu kota yang sama gitu ya?
2: Iya,
0: dari satu kota yang kebetulan sama. Kebetulan kita juga awalnya memang Sylvester, Nando dan Romli sama saya itu kan kita punya komunitas juga ya, namanya Shopee Music. Iya, Shopee Music. Tapi di dalam Shopee Music itu ada solo, ada dancer, ada vokal group, ada band, punya ada beberapa kategori lah. Dan di sini kita bertiga ditambah si Mixi, kita ya bikin proyekan yang inilah karena kita kan seperti yang dikatakan Nando tadi, kayak udah nggak mau sih, udah capek untuk reguleran kan ya. Okay. Gitu-gitu aja kan,
1: gimana experience kok, baru ya,
0: experience baru gimana kalau kita berkarya, tapi kita berkarya kita harus total all in di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nggak perlu kayak kita kan untuk genre kita udah disebutin tadi cinematic alternative rock.
1: Iya,
0: mungkin gimana di pasar di mungkin maaf ya di Manado mungkin
1: masih sedikit
0: mungkin peminatnya, tapi kita all in lah, kita coba nekat aja ambil genre itu dan semoga nanti hasilnya ke depan ya kita who knows semoga bisa diterima.
1: Amin. Tapi jujur karena menurutku ya orang-orang Manado tuh sangat amat terbuka dengan banyak genre gitu ya. Betul. Genre musik, siapa tahu ini juga, siapa tahu genre ini bisa keangkat gara-gara Krisan juga kan.
0: Iya,
1: gitu. Karena karena jujur aku juga kalau misalnya ngomongin Manado agak kurang tahu nih genre ini. Siapa tahu dari Krisan sendiri bisa mengedukasi gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kita ngomongin mengenai awal mula kalian tercipta itu kan Desember gitu ya.
0: Iya, Desember.
1: Sampai sekarang repot gak sih akhirnya punya band gitu? Atau ternyata, oh ternyata lebih mudah nih daripada harus sendiri-sendiri gitu?
0: Kalau untuk sekarang mungkin belum terasa ya.
1: Belum terasa ya.
0: Sampai sekarang so far kita jalanin, kita pun 4

0: orang di sini sebagai seorang, sebagai personil masing-masing punya kayak punya kapasitas masing-masing. Mungkin saya kan kita kan namanya kita mandiri, kita bisa dibilang independen ya.
1: Indie
0: Belsandro punya tugas selain vokal di belakang panggung. Kamu bisa jadi admin gak?
1: Gini.
0: Si Nando juga bisa mungkin nanti kayak kita bikin konten, dia kan juga sebagai seorang videografer ya.
1: Oke.
0: Informasi aja, dia videografer, pilot drone, punya banyak multitalenta.
1: Jadi multitalenta.
0: Si Mixi yang di Batam dia punya relasi yang banyak. Terus juga cara dia punya skill untuk promosi, dia udah mumpuni dibandingkan kita personil yang lain.
1: Oke, jadi punya kesibukan masing-masing, tapi dari kesibukan kalian di individu bisa dibawa ke band gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, ini kan kalau misalnya kata Melsandro, kalau Nando sendiri sepakat nggak? Atau dari awal udah, kayaknya gimana ya?
0: Nggak tahu sih, dia karena kan dia otak di sini kan, otaknya dari band
1: otaknya
0: ini.
1: Otaknya bagaimana nih? Sepakat. Oh, sepakat aja nih?
2: Iya, sepakat.
1: Tapi susah nggak sih kayak misalnya harus memikirkan gitu kan, kalau kata Melsandro ketua, Nando ketua. Ini ketua gitu. Memikirkan harus nge-build kayak gimana, terus juga gimana ya ke depannya, langkah-langkahnya ke depannya kayak gimana, sampai akhirnya berjalan nih selama sekitaran 7 bulanan ini nih.
2: Tentunya kan kalau kita mau buat proyek itu pasti akan ada yang namanya itu sakit kepala. karena mengatur yang sebenarnya 4 orang yang berbeda, tapi
1: bener.
2: Syukurnya mereka berempat ini enaklah untuk saling komunikasi, bisa menerima masukan, apalagi pada saat kita produksi lagu itu. Banyak hal kan yang harus dipenuhi seperti masuk studio recording.
1: Betul.
2: Tapi syukurlah kalau sekarang kita udah tahu sih cara produksi-produksi. Jadi puji Tuhan lah kita sudah bisa produksi mandiri seperti yang Melki bilang tadi. Jadi plus minusnya sih sebenarnya, yang plusnya itu mereka bagus untuk
0: koordinasi. Jangan nangis, bro. Jangan
1: nangis. Aduh, sumber kaca-kaca kesial.
2: Yang minusnya itu kebanyakan di soal waktu sih kebanyakan.
1: Oh, karena punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Gitu. Tapi ya so far kalau misalnya dilihat akhirnya mempunyai satu karya ya. Pelampiasan yang baru aja dirilis ya. Benar gak sih?
0: Betul.
2: Bulan apa itu?
1: Bulan apa?
0: Mei.
1: Oh, bulan Mei.
0: Tepat di ulang tahun saya, bro.
1: Wih. Oh, Gemini ya. Gemini.
0: Taurus.
1: Oh, Taurus. Masih masuknya Taurus. Ini pelampiasan idenya siapa?
0: Ketua
1: lagi.
0: Gak tahu dia punya kisah apa.
1: Apakah based on true story ketua?
2: Enggak sih itu.
1: Oh, enggak.
2: Soal menulis lagu, kebanyakan nonton film sih kalau saya.
1: Oh, nonton film.
2: Iya, nonton film, lihat kisahnya seperti apa. Gak perlu kisah sendiri sih sebenarnya.
1: Atau bahkan dari experience-nya teman-teman yang si Nando mendengarkan curhatan-curhatan.
2: Iya, ada juga yang
1: jodang itu. Ini lagu gitu.
2: Iya, ada sih juga itu.
1: Tapi emang Nando sendiri yang tulis?
2: Jadi itu kita yang tulis, tapi ada beberapa masukan juga sih sama personil lain.
1: Oke.
2: Biar saling melengkapi lah itu.
1: Oke. Tapi kalau misalnya dari Melsandro sendiri pas Nando ngasih tahu nih, kayaknya Toro mau backing ini lagu pelampiasan. Apa yang ada di pikirannya Melsandro? Apakah oh iya agree with it gitu atau yang lain?
0: Pertama kan pasti waktu Nando coba kirim demo. Awalnya pas masuk intro gitu, ini lagu apa sih kayak
1: masih bingung nih
0: kan. Sebenarnya kan saya di sini untuk, kalau mungkin ada yang tahu dulu kan saya sering ambil mungkin genre kalau manggung ataupun di mana-mana sering nyanyi lagu-lagu pop gitu ya, lagu-lagu mellow lah, enggak dangdut enggak. Terus sekarang langsung ditawarin lagu seperti ini, sebenarnya merasa ini kayak awalnya kayak ragu, bisa nggak nyanyi lagu ini, bisa nggak nyanyi lagu rock kan. Apalagi si Nando sering kasih coba denger vokalisnya One Ok Rock, si Taka.
1: Oh, benar.
0: Nanti bisa karena nanti lagu-lagunya nuansa band kita kayak bisa mirip-mirip, agak
1: hampir
0: mirip,
1: sama,
0: hampir
1: ya?
0: Sama kayak mereka. Dan juga kita juga kan mengidolakan mereka.
1: Benar.
0: Terusnya, jadi ya, awalnya sempat ragu, tapi lama kelamaan dengar hari per hari, dengar setiap hari, ternyata enak lagunya. Okay. Lagunya enak, liriknya bahaya.
1: Bahaya.
0: Bahaya, bisa bikin orang nangis. Udah berapa orang yang nangis itu DM-DM ke IG. Jadi, lagunya keren sih.
1: Keren banget.
0: Ya makasih juga. Puji Tuhan juga ya bisa diterima kayak gitu. Ya kembali ke pertanyaan tadi, awalnya ya itu ragu, tapi bukan ragu ke lagunya karena tapi ragu ke diri sendiri, bisa nggak sekarang
1: okay,
0: ya,
1: gitu.
0: Sekarang pindah genre ke rock alternatif kayak gini, bisa nggak? Tapi setelah dijalanin, bikin demo, tracking, masuk studio rekaman, hasilnya udah keluar di mixing mastering, ternyata sesuai ekspektasi, puas.
1: Oke.
2: Puas. Ternyata bisa.
1: Ternyata bisa. Tapi kalau misalnya tadi kan katanya Mel, Sandro sendiri, ini banyak yang nangis sampai DM katanya lagunya bagus banget. Ini liriknya bikinnya berapa lama sih emangnya? Sampai kayaknya bisa nusuk hati, jantung, paru-paru.
2: Mana ya? Kalau
0: bentar, ini banyak yang DM yang nangis itu bukan cewek, laki-laki loh.
1: Oh iya.
0: Banyak, cowok.
1: Nanti kalau misalnya kalian kepo, kita bakalan dengerin abis ini ya, guys. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, gimana nih? Apakah liriknya dibuat emang kayak banyak banget revisinya gitu ya, sampai bagus banget, sampai orang-orang tuh dengerin satu kalimat udah langsung nangis berair mata dan tertusuk-tusuk.
2: Sebenarnya itu enggak banyak revisi sih. Langsung garis besarnya udah ada. Terus tinggal dipasin sih sebenarnya not-notnya sama kata-katanya. Terus Melki yang nyanyi langsung cepet jadi.
1: Oke. Tapi kan biarpun ini sinematik alternatif rock gitu ya. Iya. Tapi emang kamu sinematik. untuk semua dari mulai pengambilan gambar, of course ya, videographer gitu. Tapi kalau misalnya untuk lirik?
2: Kalau lirik itu sebenarnya saya suka sekali tulis kalau lagu itu yang lagu komedi-komedi.
1: Oke.
2: Okay. Baru ini tulis lagu yang serius.
0: Kan waktu kita waktu masih di Shopee Music, kita biasa bikin lagu-lagu bahasa Manado, terus ya, kayak liriknya agak lucu gitu. Pasti ngerti kan, kayak dulu ada yang tahu di Manado itu kayak lagu body container gitu atau
1: betul,
0: kan.
1: Nah, betul.
0: Kita sempat bikin lagu-lagu kayak gitu, ada yang naik juga.
1: Oh iya,
0: ada beberapa yang kayak bisa diterima di Manado ya.
1: Terus akhirnya beralih ke lagu yang berbeda jauh. Ini adalah salah satu hal yang menarik gitu ya, soalnya perbedaan genre musik yang dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dan juga kita bakalan membahas mengenai lagu pelampiasan lagi, bagaimana runningnya dan lain-lainnya gitu kan, teman-teman Pro 2. Tapi tunggu dulu, sabar dulu, kita bakalan break. Dan tetap dengerin Pro 2 FM karena abis ini masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama
0: Krisan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih bareng Jihan dan juga Krisan di sini, masih ngobrolin mengenai lagu pelampiasan yang baru aja dirilis di bulan Mei tepatnya gitu ya. Buat teman-teman tadi juga udah ngomong katanya ini tuh salah satu hal yang cukup one step ahead, soalnya beda sama yang kalian bikin dulu ya pas di Shopee Music.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, terus tadi juga udah ada testimoni gitu ya dari teman-teman laki-laki katanya nangis nih dengerin lagu pelampiasan ini. Apakah dulu kalian research dulu kayak sampai oh ini masuk nih ke laki-laki nih gitu. Bagaimana Nando as a ketua?
1: Sebenarnya untuk research kita untuk sekarang kayak sekarang lagi naik lagu-lagu kayak contohnya ada 5-10, ada Four Events.
0: Betul.
1: Sekarang kan lagi naik-naik kan. Nah itu juga menjadi salah satu yang bikin kita kayak coba kita ambil genre-genre kayak gini yang mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi konten nanti untuk teman-teman yang galau dipasang lagunya. Krisan udah ada beberapa kan.
0: Betul.
1: Kau tak pernah bisa mencintaiku. Mel, kenapa lagunya gini? Nangis ini bro. Ya gitu sih.
0: Jadi emang dilihat juga dari oh kayaknya lagi naik tuh band-band yang seperti ini gitu ya. Biar bisa relate juga. Karena jujur emang kebanyakan tuh band-band emang menyasarkan untuk perempuan. Karena kan lebih hatinya kan lebih mudah rapuh gitu ya.
1: Betul.
0: Jarang banget untuk nyasarinnya laki-laki mengenai kisah cinta nih. Salah satunya Krisan yang bisa gitu.
1: And then kan kita udah bikin beberapa lagu, udah ada 6 ini. Kalau saya sendiri yang sebagai seorang vokalis ini itu memang jatuhnya itu bisa mewakili POV seorang laki-laki.
0: Nah iya itu dia.
1: Lirik dan nada segala macam itu kayak lebih kena ke laki-laki, ke cowok itu.
0: Okay.
1: Cowok yang mungkin pernah bikin kesalahan ataupun lagi sakit hati.
0: Oke. Okay.
1: Bisa masuk lah.
0: Bisa masuk. Yeah. Tapi susah nggak sih kalian dari mulai pembuatannya gitu kan? Terus juga kalian rekaman dan lain-lain. Sedangkan nih yang aku tahu yang dari cerita kalian banyak banget nih agenda-agenda kalian kan, kesibukan-kesibukan kalian yang jujur berbeda-beda setiap orangnya. Ini susah gak sih ngatur waktunya dan lain-lainnya? Point of view dari kalian berdua deh, siapa duluan nih? Nando duluan deh kalau gitu.
2: Sebenarnya susah-susah gampang sih. Karena kan kebanyakan kalaupun kita manggung buat kerjaan ya, buat wedding atau reguleran kan sebenarnya kita satu band juga.
0: Betul.
2: Ya, jadi susah-susah gampang sih sebenarnya kalau di konteks yang menyatukan waktu untuk proses rekaman Krisan sebenarnya lebih fleksibel lah.
0: Okay.
2: Karena ada studio kan di rumah, jadi kita enggak perlu ke studio recording, langsung di rumah.
0: Enggak repot kan jadinya. Repot, ya.
2: Karena fasilitas selebihnya udah ada sih, kurang lebih kreativitasnya dari kita yang harus ditambahkan.
0: Oke, kalau point of view dari Melki sendiri bagaimana?
1: Seperti yang Rando bilang ya, kalau kita ada event wedding kita bagaimana, kita satu band. Mungkin kalau dari saya, personil kita yang satunya si Simixi kan dia di luar kota, dia mungkin yang kayak
0: agak susah
1: karena dia di Batam kan. Kalau ke Batam pulang Manado itu 2 kali naik pesawat kalau nggak salah ya, ke Jakarta dulu terus ke Manado transit. Itu sih yang jadi kalau contohnya kayak kita kemarin bikin video klip itu yang paling ini sih yang paling kayak susah untuk kita
2: cari waktunya
1: karena kita harus menyesuaikan jadwal si Mixi karena dia juga di sana sebagai seorang guru kan di Batam. Jadi dia harus cari waktu yang pas kayak dia ambil libur atau cuti gitu
0: baru bisa nih kekumpul.
1: Iya, kalau untuk masalah kita tracking atau rekaman ya itu kita di sini udah punya studio, dia juga di sana punya studio. Jadi itu masih bisa lebih bisa dibilang aman lah.
0: Okay.
1: Itu yang jadi permasalahannya lain kali kalau kita menentukan jadwal untuk take video clip. itu sih yang paling susah.
0: Yang paling repot itu ya.
1: Paling repot itu. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, memang mungkin kalau bisa dibilang di band ini saya yang paling
0: apa tuh?
1: Paling parah kalau soal waktu.
0: Emang kenapa? Boleh kali spill kenapa tuh?
1: Saya sering terlambat.
0: Oh, gitu. Memang.
1: Iya, terus kalau makanya kita udah bikin kayak udah ditentuin tracking tanggal segini harus udah jangan pakai itu tunda-tunda.
0: Okay.
1: Tapi The Sariful itu kita kayak untuk saya vokal itu satu hari itu udah harus kelar. Dan nanti ya udah aman lah.
0: Jadi tinggal. Deadline-nya tetap ada ininya ya, ya jalannya ya, ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin mengenai berarti ini cukup fleksibel ya pembuatannya gitu ya, mengikuti fleksibel semua kesibukan kalian. Tapi aku pengen nanya, ada enggak sih hal yang paling kalian rasa menyenangkan gitu pas pembuatan, mulai dari proses penulisan mungkin, proses rekamannya, pembuatan video klip, mana yang paling menyenangkan dan kenapa itu menyenangkan? Ayo yang mana nih?
1: Kalau saya ada dua sih, waktu rekaman sama waktu kita take video klip gitu.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena kalau di kalau waktu rekaman vokal, jujur saya kalau kayak di rumah tiduran atau lagi di waktu pas reguler di panggung aja, kadang kalau nyanyi ini nada kayak nggak bisa sampai ketinggian. Okay. Tapi pas waktu masuk di studio rekaman, nggak tahu kenapa bisa nadanya bisa kayak
0: pas
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tau itu udah kesugesti ya, ini lagi tracking vokal nih, gak boleh fals. Harus nadanya harus sampai. Ternyata bisa.
0: Bisa gitu ya. Padahal pas coba-coba di rumah
1: kayak
0: ada aja nih yang melengking iya, dikit nih. Iya. Oke. Okay.
1: Terus sama di video klip.
0: Kenapa tuh kalau di video klip?
1: Banyak momen-momen kocak ya. Banyak, apalagi kita untuk video klip yang pelampiasan kan saya disuruh ek sebagai seorang yang kayak gimana ya, lagi
0: depresi
1: gitu. Padahal saya orangnya nggak gitu.
0: Oh, gitu, bukan ketawa guys,
1: nggak pernah syuting sama sekali, nggak pernah kayak nggak pernah ikut kelas apa acting gitu, nggak pernah. Tapi tiba-tiba
0: disuruh
1: ketua punya ide.
0: Nggak bisa nolak ya kalau ketua suruh Kang.
1: Nggak bisa. Soalnya
0: nangis.
1: Soalnya ketua gampang marah, bahaya. Untuk balikin moodnya susah.
0: Jangan macam-macam. Nah, kenapa disuruh dia sebagai ini pemeran utamanya nih ketua?
2: Karena di satu sisi dia vokalis ya kebanyakan.
0: Oh benar.
2: Yang jadi model kan itu aneh kan kalau drummer atau bassist.
0: Oke, benar.
2: Jadi pilih dia jadi video klip karena dia salah satu vokalis. Salah satu dia masih tampan.
1: Masih tampan.
0: Oke. Okay.
1: Masih tampan ya.
0: Masih tampan.
1: Sedikit.
2: Dan juga salah satu dia actingnya kuat. Disuruh nangis bisa nangis.
0: Oh iya.
2: Disuruh lari. Disuruh tidur di rumput dia tidur. Jadi enak lah aturnya.
0: Satu motivasinya gara-gara takut Pak Ketua.
1: Bahaya.
0: Tapi ini kalau Nando sendiri ada gak sih hal yang menyenangkan untuk saat progres pembuatan pelampiasan ini di proses yang mana tuh?
2: Yang paling menyenangkan itu sebenarnya pas sudah masuk sesi mixing.
0: Mixing, kenapa mixing seperti
2: jadi,
0: itu?
2: Pas masuk sesi mixing itu di situ langsung tergambar apa yang kita rekam, langsung ada di imajinasi, jadi okay, kayaknya langsung kerasa gitu yang mood lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Juga yang paling menyenangkan itu kalau abis rekaman terus kita ngumpul di muka rumah terus ceritain orang, itu menyenangkan.
0: Itu masuk proses pembuatan ya. Tapi ya karena kalau misalnya abis stres-stres kan membuat lagu, kalau misalnya enggak hahaha kan kayaknya kurang ya, gitu
1: agak
0: ya.
1: Agak kurang.
0: Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai pelampiasan, range umur yang kalian targetin buat mendengarkan tuh umur berapa aja sih?
2: Kalau tentang lagunya itu paling range-nya 14-an, yang penting udah orang mengerti cinta lah.
0: Orang yang mengerti cinta. Soalnya anak SD kan selalu mengerti tuh nih cinta.
2: Jadi siapapun yang bisa merasakan menjadi pelampiasan.
0: Aduh.
2: Untuk mereka sih, nggak pakai batas umur.
0: Nggak, jadi sebenarnya ini nggak ada batas umur. Berarti di dalam untuk lirik dan lain-lainnya berarti aman ya untuk
2: masih
0: di.
2: Aman ya.
1: Aman.
0: Aman. Kalau gitu aku mau nanya, lirik yang paling menyenak, yang paling menyayat hati atau yang paling berkesan banget di pelampiasan versi kalian masing-masing tuh yang mana dan kenapa?
1: Bahaya bro.
0: Biasa Andro mau nyanyi satu lagu ini kasihan.
1: Jangan dong. Itu ada di verse yang kedua ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu liriknya, kau bilang aku rumah tapi tak mau tinggal.
0: Oh, printing track kita.
1: Itu entah kenapa tiap kali
0: menyanyikan,
1: enggak perlu nyanyikin,
0: mendengarin
1: aja kayak
2: sakit banget.
1: Sakit cok, sakit sakit gila. Aduh.
0: Parah.
1: Orang Manado bilang semupi bak ojo-ojo.
0: Semupi bak ojo-ojo kata.
1: Padahal terlalu lebay ini. Tapi enggak, tapi itu yang kita rasa DP liriknya di situ luar biasa nih.
0: Luar biasa.
1: Keren.
0: Tapi kalau misalnya tunggu ya, kita tahan dulu mengenai perlirikan ini. Pernah enggak sih mengalami pelampiasan?
1: Sering dulu.
0: Ini masalahnya korban apa pelaku nih?
2: Pelaku dia.
1: Pernah jadi korban, pernah jadi pelaku.
0: Oh memang kan.
1: Ya, itu kan ya.
0: Iya namanya juga dari, manusia ya.
1: Iya, bagian dari kehidupan itu.
0: Bagian dari kehidupan. Oke, kalau gitu, kalau dari Nando sendiri, lirik yang paling berkesan, yang paling melekat di otak, yang kenapa? Apa dan kenapa?
2: Yang paling berkesan sih sebenarnya yang pas di ref.
0: Yang mana
2: dari
0: tuh?
2: Kita. Ya yang kejarlah bintangmu, bercinta dengannya.
0: Oke.
2: Itu yang paling berkesan.
0: Sebenarnya sih langsung bisa tahu ya artinya ya. Iya. Cuman kenapa itu yang paling berkesan?
2: Karena
0: mengikhlaskan kah?
2: Iya, memang itu udah pasrah sih sebenarnya.
0: Udah pasrah.
2: Kejarlah
0: ya.
2: Bintangmu, bercinta dengannya, ku sudah biasa, ku hanya pelampiasan. Jadi itu kan maksudnya itu sudah terserahlah.
0: Terserah. Angkat tangan ya.
2: Angkat tangan.
0: Oke. Okay.
2: Pasrah saja.
0: Ini sebenarnya kalau misalnya ada dua orang lagi nih, ini bakalan seru banget karena point of view-nya jadi lebih banyak gitu ya teman-teman berdua. Cuman nanti aku pengen spill juga, soalnya aku dikasih tahu sama mereka kalau misalnya mereka bakalan ada single baru, tapi belum. Tahan dulu yang penasaran, kita bakalan break abis ini, kita bakalan ngebahas untuk single selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Magota sore ceria bareng Krisan di sini. Masih standby buat nemenin kalian semua di sesi terakhir teman-teman Pro 2. Tadi soalnya kita udah ngobrolin mengenai pelampiasan gitu ya, di mana testimoninya cukup menyakitkan, menyayat hati, banyak yang menangis, para lelaki gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai single terbaru yang bakalan diluncurin kapan nih?
1: Bulan ini.
0: Bulan ini, di pertengahan ya aku dengar-dengar ya.
1: Di belasan.
0: Oke, sebelum nantinya bakalan kalian dengerin perilisannya, kita mau ngorek-ngorek sedikit gitu ya. Ceritanya tentang apa lagunya, kenapa dibuat, siapa yang membuat lirik, apakah Nando lagi, based on true story atau cerita rakyat gitu kan. Kasih tahu kita semua. Kira-kira siapa yang mau ngobrolin dulu? Oh, Nando aja ya dulu ya.
1: Ya, yang apa ini?
0: Yang semuanya nih. Jadi lagunya idenya dari siapa nih?
1: Jadi lagu yang akan dirilis di pertengahan nanti judulnya itu Angan Rembulan. Jadi Angan Rembulan ini akan jadi album.
0: Oh, jadi album.
1: Ya. Jadi Angan Rembulan ini yang akan jadi hits utama di album ini. Jadi kan ini kita udah buat 6 lagu nih. Jadi kita bakal keluarin nggak langsung seperti album yang biasanya yang langsung 6 lagu sekalian. Jadi
0: satu-satu
1: ya, biar tetap intense lah.
0: Oke, jadi Angan Rembulan ini jadi lagu terakhir ya yang rilis, atau
1: enggak, jadi lagu album
0: lagu albumnya album. Oh, lagu utama di albumnya. Menceritakan, boleh di spill sedikit?
1: Angan Rembulan ini menceritakan tentang seseorang yang sudah sakit parah.
0: Okay.
1: Dan dia tahu dia akan mati. Tapi dia gak tega untuk ninggalin pasangannya.
0: Mirip lagu. Ada referensi gak?
1: Referensi.
0: Atau based on true story? Enggak, maksudnya bukan based on true story. Maksudnya kayak oh, melihat dari mana gitu.
1: Menghayal aja sih sebenarnya. Tapi kayak lagunya ini apa?
0: Chemical Romance.
1: Cancer, iya.
0: Iya, Cancer ya, benar ya.
1: Menceritakan tentang
0: kayaknya udah tahu nih hidupnya mati, tidak akan lama gitu. Pas kita sendiri mendengar, kita mau bikin lagu sekarat nih. Gimana nih tanggapannya? Apakah berpikir ini video klipnya kan aku lagi kah gitu atau gimana?
2: Karena Nando biasa dia kalau kasih lagu, kasih lirik, dia kayak kita lagi di rumah masing-masing, dia kirim ini demo sama lirik. Gitu aja, dia enggak ada jelasin ini lagunya tentang apa. Dia nanti kita udah ketemu di studio
0: baru
2: dia bilang,
0: ngobrol.
2: Mel, ini diceritain karena sama mati nih. Begitu. Jadi,
0: baking show kan?
2: Jadi dia di situ kalau mau nyanyi itu feelnya bayangin kalau situasinya lagi gitu, lagi sekarat itu, gitu sih.
0: Cuman overallnya aman untuk diterima kamu nih as a vokalis, atau ada pesan notes dari Nando sendiri lagunya harus seperti ini ya pembawaannya?
2: Selama proses rekaman aman sih. Ini adalah salah satu lagu favorit saya di selama saya selama saya tracking lagu, rekaman lagu-lagu. Lagu kan saya udah beberapa kali masuk studio rekaman, ini lagu yang paling menantang.
0: Oh iya. Kenapa ini, bisa dibilang menantang?
2: Ini bisa dibilang banyak notes yang aneh. Tingkat kesulitannya tinggi. Terus saya dulu nggak pernah nge-scream, nggak tahu caranya untuk scream gitu di lagu ini.
0: Dipaksa untuk seperti itu?
2: Nggak. Suara saya kayak lagi scream gitu loh.
0: Gitu. Tapi bukan scream.
2: Bukan scream. Itu terus kalau didengar pakai earphone enak. Nuansanya jadi kayak gitu. Jadi kayak memang masuk ke dalam ya, sesuai genre kita. Masuk ke dalam satu sinema gitu.
0: Penasaran banget ya.
2: Apalagi ini yang kalau bisa dibilang spill, bisa video ya. Ini untuk lagu ini kita punya dua nyawa ya.
0: Dua nyawa, gimana tuh?
2: Di lagunya sama video klipnya. Video klip di sini bisa dibilang bakalan jadi. Kita nggak janjiin berekspektasi terlalu tinggi, tapi
0: dari mata kalian,
2: dari mata saya sebagai seorang seniman, video klipnya
0: keren
2: banget, luar biasa. Karena kita di sini kita kolektif dan kita kerjasama sama ada salah satu DOP terbaik menurut kita di Manado, ada namanya Rafael Turang.
0: Oke.
2: Dia yang menawarkan kita untuk kerjasama, gimana nih kok dia yang handle untuk masalah video klip dan ini ya kayak grafik semuanya, grafik dan lain-lain. Ya kita oke aja, kita kerjasama. Dan ini akhir, beberapa hari lalu udah di-spill dan hasilnya wow.
1: Luar biasa.
0: Oh, penasaran
2: makanya
0: banget.
2: Makanya saya bilang kita punya dua nyawa di sini. Nyawa pertama ada di video, kedua ada di lagunya
1: yang
2: sendiri.
1: Yang di lagunya juga tidak lepas dari mixing mastering engineer kami.
2: Betul.
0: Oke.
1: Jadi teman kami ini namanya itu Dave Ponto. Dia belum menikah. Juga dia sangat pakar di bidang audio. Dia yang mixing pelampiasan. Juga ini Angan Rembulan dia yang mixing, luar biasa hasilnya, sangat
0: memuaskan.
1: Di luar ekspektasi.
0: Di luar ekspektasi
1: sih.
0: Malah ya.
1: Memang jadi lebih
2: gitu. Dan di sini juga kita mau kayak mau tunjukin nih bahwasanya di Manado ini kita punya banyak sekali talenta-talenta yang berbakat, banyak sekali bisa dibilang editor, banyak audio engineer yang bagus,
0: betul,
2: videographer, DOP, bahkan band juga yang bagus di Manado. Kita ingin tunjukin itu biar nanti apa ya, mungkin bisa juga jadi salah satu bahan untuk teman-teman band lain mungkin di Manado yang baru mau mulai gitu.
0: Oh, jadi referensi.
2: Bisa bukan ingin menggurui, tapi kalau kita bisa jadi contoh bagi mereka, kenapa tidak?
0: Benar.
2: Jadi juga pengen jadi, ini semua untuk musik di Manado. Musik di Manado, khususnya kita juga orang-orang Tomohon ya kan. Kita nggak mau selamanya Tomohon itu dikenal dengan kota bunga. Okay. Kita juga pengen Tomohon dikenal dengan kota musik.
0: Kota musik, oke. Okay. Ini salah satu hal yang penting ya. Karena jujur kalau misalnya dilihat, musik-musik di Manado itu tuh banyaknya. Kalau misalnya aku interview beberapa teman-teman, emang mereka tuh maunya ini akan menjadi sebuah hal yang besar gitu ya. Yeah. Jadi nggak cuman keputar-putar di Manado lagi, keputar-putar di Manado lagi. Siapa tahu dari Krisan sendiri dan juga teman-teman dengan tekadnya gitu kan, bisa bawa musisi-musisi Manado ke kancah nasional atau internasional gitu kan. Amin. Dengan lagu-lagu yang jujur bikin para lelaki nangis gitu. Lelaki. Siapa tahu.
1: Lelaki yang suka lelaki.
0: Stop sampai di situ. Oke, okay. Nanti kalau misal, aku juga pengen nanya. Sebenarnya bukan nanya sih, pengen kalian menyampaikan buat teman-teman ya yang dengerin lagu Krisan atau pendengar baru gitu kan, yang baru pengen dengerin lagu Krisan, ada nggak sih pesan dan harapan-harapan kalian buat mereka semua?
1: Pesan dan harapannya semoga lagu ini bisa dipakai menggalau, bisa menghibur diri yang sedang galau, lewat story-story atau TikTok apalah. Jadi semoga lagu ini bisa bermanfaat buat, bukan mengobati ya, tapi lebih memberi galau harusnya.
0: So ada luka kok kasih galau.
2: Gak mungkin kan lagi galau. Lia ada no nama.
1: Jadi harapannya semoga lagu
0: beda,
1: ini
0: beda dong ya.
1: Diterima.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, semoga lagu ini bisa diterima, terus juga bisa membuat kegalauan kalian tervalidasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Mel sendiri.
2: Kalau dari Mel mungkin lebih ke apa ya? Kayak kalau mau story-story galau jangan lupa pakai lagunya Krisan, Pembiasan, okay. Realistis aja ya, karena kan itu juga kita juga bisa saling membantu. Kalian membantu kita untuk bisa lebih dapat exposure lagi.
0: Bener.
2: Kita membantu kalian biar jadi lebih galau.
0: saling membantu, tapi membantu menjadi lebih galau. Tapi nggak apa-apa, orang-orang tuh butuh kalau misalnya lagi galau, mendingan jangan dihibur, mendingan dibikin galau lagi, biar sekalian aja galaunya terus udah selesai.
2: Betul gitu. Sekali, sesuai pengalaman ya, kajian ya.
0: Benar, validasinya ada lo galaunya kan. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol atau misalnya mau tahu updatean untuk Krisan sendiri gitu kan, aku mau tahu untuk perilisannya tanggal berapa?
1: Sekitar tanggal 17 sampai 19.
0: Oke, jadi kalau misalnya kurang lebihnya tanggal 17 sampai tanggal 19 kalian boleh cek daily activity-nya gitu kan untuk menuju perilisan, atau bahkan buat kalian yang kayak pengen manggung dan lain-lain, mau ngundang Krisan atau ya, bahkan mau lihat Krisan manggung gitu kan, boleh banget ngecek di media sosialnya. Di mana tuh?
2: Di Instagram @krisanofficial, sama juga di YouTube @krisanofficial.
1: TikTok juga krisanofficial.
2: Ya, di TikTok juga ada ya.
0: Jadi semua platform untuk media sosialnya itu krisanofficial.
2: Betul.
0: Spelannya KRXYAN.
2: Iya,
0: KRYXAN official. Kalau misalnya ada yang nanya gitu kan, price list dan lain-lain, langsung DM aja.
1: Iya, langsung DM aja tuh ke manajer kita.
2: Ada kakak Rival.
0: Oke.
2: Manajernya Mungga juga.
0: Oke. Tapi permintaan-permintaannya aman.
2: Aman dong.
0: Belum minta ini, apa namanya, aqua 1 galon, tapi 15 gitu, enggak ya?
2: Enggak. Paling bakso aja sih,
0: bakso. Bakso.
2: Yakult.
0: Oh, Yakult. Gitu. Oke. Karena cinta ususmu. Oke. Thank you so much Krisan, thank you so much Nando Mel udah hadir di sini. Siapa tahu nanti habis perilisannya teman-teman yang lain yang dari Batam bisa pulang gitu kan, pulang.
2: Amin.
0: Jalan-jalan enggak lagi jalan-jalan ke Manado, gabung di sini juga buat ngobrol-ngobrol sama kita. Dan
2: atau
0: apa
2: kita
0: tuh?
2: Yang ke Batam ya, jalan-jalan. Saya kan mixi ya, jangan lupa ya. Kita
1: langsung ya tiket pesawat.
2: Refreshing dulu liburan ya.
0: Ikut ya.
2: Oke. Okay.
0: Ikut ya.
2: Tiketnya 4.
0: Tiketnya 4. Atau buat teman-teman yang pendengar baru untuk Krisan atau bahkan yang udah mendengarkan, selalu support gitu kan setiap lagu-lagunya, dan juga jangan sampai lupa untuk cek-cek album-albumnya gitu kan. Siapa tahu bakalan udah ada satu album bakalan ke album-album selanjutnya. Dan teman-teman pada dua sampai situ dulu untuk Magota Sore Ceria Manado Gorontalo Tahuna. Dan nantinya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di next episode. Jadi kita sekian dulu. Thank you sekali Krisan.
2: Terima kasih Kak Jihan.
1: Sisi.
0: Bye-bye dulu sama teman-teman dari Gorontalo Tahuna dan juga Manado. Kita kembali ke studio. Bye.
3: Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan, setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Manado di ruang sore ceria Manggota Berjaringan edisi siar hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Saatnya kita ikuti info Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

Selamat sore Info Pro 2, kali ini bersama saya Ulfi. Energi terbarukan semakin menjadi perhatian sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan energi di masa depan. Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi baru seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Hal itu disampaikan Yeskri Eka Putra, mahasiswa baru Institut Teknologi PLN dalam program Jaga Malam Pro 2 RRI Tahunan Kamis 9 Juli 2026. Keberhasilan pengembangan energi terbarukan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Dinas Koperasi dan UMKM UKM Provinsi Sulawesi Utara kembali membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan di Klat Peningkatan Kapasitas UMKM. Program yang akan dimulai pada 13 Juli 2026 ini dirancang dengan metode hibrid, yakni menggabungkan tatap muka offline di Balat Kop UKM Provinsi dengan sesi daring online melalui Zoom Meeting.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Titi.
1: Pero no sabía.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman terbaik.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, 33 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah dari Palu, Teman Pro 2, dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

0: suara kreativitas.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

2.45 menit dari pukul 17, informasi untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk saat ini sambil menantikan dikumandangkannya azan maghrib, lagu-lagu bernuansa islami bakal hadir untuk teman produksi.

teman-teman, periode pukul 17 lewat 57 menit saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimat, insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan satu lagu Islami yang 42.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Produ 17 menit dari pukul 19. Kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah, kali ini dari Palu dengan judul Lovita Ebela yang dibawakan oleh Rival Imran. Ya, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan data kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Nah, komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Supratman menyebut Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang dimulai dibahas dalam sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025. Usulan tersebut menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC.

0: Check. Ini dia Music Live Check. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band, ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Wah,
1: gua bisa nyampe, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru, ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain, ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle, ya, teman berdua, ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang, ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Sudah merilis.
0: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang. Baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takut gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas bener. Gila,
0: dago tau.
1: Ada Morning Ego.
3: Awewe.
1: Oh iya.
0: Itu awewe.
1: Bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya bahan.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
4: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
4: Kaweannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
0: Andri
5: tahu diri.

0: Ada siapa nih, Kang?
1: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
0: Dewa.
2: Lanjut.
3: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
4: Halo.
5: Saya pemain drum senar.
4: Okay. Mau siapa dulu nih?
5: Oh, siapa
4: mau sweet enggak?
5: Sweet. 25.
4: Ya. Oke, boleh duluan.
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur.
0: Oi.
3: Tapi lebih suka ngalah.
0: Terus.
4: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
4: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
7: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
3: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
8: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
8: Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
8: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
3: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
8: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
3: Kayak gitu. Kalian itu enggak percaya.
8: Susah ya.
3: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
8: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
3: Emang loh, emang harus
4: kita juga terhormat ya datang ke sini.
8: Terhormat juga.
0: Iya.
8: Terima kasih loh.
4: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
3: Saling memuji.
8: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya. Iya. Maafkan.
3: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
0: Oh.
3: Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Saya
5: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa. Siapa?
8: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
5: Baru makan ya.
4: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
8: Tapi penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
4: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
8: Bapak Ari Wibawa.
3: Langitnya jangan terlalu serius.
8: Silakan.
9: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan. Kan? Apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
8: Betul,
9: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
0: Benar.
3: Nama band yang positif lah. Gitu.
8: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
8: Ada Kang Andre kecuali.
9: Salah satunya itulah.
5: Bos, gimana Andre?
8: Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
9: Seru-seruan terus.
3: Walaupun senja atau apapun ya udah, maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
8: Usia aja ya.
3: Nantinya.
9: Gua baru lulus TK kemarin.
5: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
8: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
3: Taman kakak-kakak.
9: Taman kakak-kakak.
8: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
4: Cuman besok.
8: Coba kelihatan.
4: Sebagai aku yang paling muda ya.
8: Iya.
4: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
9: 1 tahun.
4: 1 tahun cahaya.
9: Satu tahun jaya.
3: Untung lu cewek.
8: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
5: Boleh gak?
4: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
9: Rata-rata masih 19 sama.
0: 19,
9: kita tuh 90s.
8: Kang Ari 18 kayaknya.
7: Saya itu teman sekolahnya Firaun. Enggak sih. Enggak.
3: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
8: Tahun kemarin.
4: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
4: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum satu tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
8: Wah, happy anniversary.
4: Belum.
8: Bulan depan.
3: Jadi yang terakhir masuk itu gua Citatur, Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
8: Oh begitu.
7: Boleh lah. Ini grup udah hampir hancur itu.
8: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
4: Pegel gak sih berdiri mulu?
8: Morning Ego lahir gitu.
9: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
9: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas yang berbeda. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
8: segar
9: gitu ya di kuping.
8: Resep pisang.
7: Serius bisa. Hande coy.
9: Sok atuh sanur bari bae saya 2 kali. Sok nu mana lada nu mana.
8: Oh iya.
3: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
0: Oke.
3: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
0: Benar.
3: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
7: aneh.
3: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
8: Oke.
3: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
0: Benar.
3: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
8: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
9: Banyak sih. Kalau
8: satu paling aneh dan paling susah gitu.
9: What is flat sih kalau buat
4: itu lagunya Eko Belly.
9: Lagunya
4: itu gitu, drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
8: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
9: Teknikal banget.
8: Gokil.
10: Tapi boleh emang paling besok
8: nih? Boleh. kita datang ya.
3: Gua kasih lu free pass dua.
8: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbaru ya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut sore-sore malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi.
0: Oh gitu.
2: Harus konser ke Michael Jackson.
0: Iya, Michael
3: Jackson. Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
1: ya. Member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
5: Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
0: Mantap, lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah nembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
5: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
5: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
5: Menikmati ya semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Kayak premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan
6: rubi. Tapi karena
5: kunci. Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
5: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
2: menderita.
5: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo moment. Lagi setiap momen itu. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur. Kang Catur, Kang Catur.
4: Kang Catur. Dewasa, dewasa. Dewasa tuh. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
5: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya, jadi ke sini.
2: Bagaimana? Diam tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
5: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
5: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mori Igo. Soalnya Mori Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya, general
5: tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada dengerin yang inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gua mah gini, yakin ini anggota MLM semua.
5: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
2: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus
4: ya.
2: Lulus.
3: Coba apa?
2: Lagi.
3: Lagi.
2: Dreamer dah.
0: Dreamer, Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
5: Insep.
2: Parable.
3: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
3: Call a friend.
5: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk. Oh,
2: kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran. Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Entar beneran lo disangka mau di gua MLM.
2: Meriu ternyata MLM.
3: Kagetannya langsung. Iya. Sharing relay dong.
2: Pokoknya ada mangkotanya.
3: Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya.
2: Diin-iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin ya, diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja. Atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritanya.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lu terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak. Aku aja dia yang spill ya. Oh, jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan dapat telepon kita kan.
3: Lagi ada masalah.
2: Apa lagi ada masalah?
3: Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
5: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak
3: pada datang? Mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan.
4: Yeah, maksudnya memang rasa kehilangan kan.
5: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, enggak bisa diceritain.
4: Oh, okay.
5: Benar enggak sih?
4: Yeah,
5: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah, yeah,
5: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya enggak? Iya. Soalnya udah malam.
5: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke, oke, oke. Benar-benar.
5: Cuma pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu pagi itu ya.
5: Doang. Oh, iya benar. Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar benar. Okay, okay,
1: sama okay. Kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Yeah, yeah,
1: kayak yeah, yeah. Yang biasanya setiap kalau apa-apa tiba-tiba hilang.
4: Ah.
1: Benar. Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dua berdua tentang single yang ada di album ini.
4: Yes.
2: Judulnya adalah Pagi.
4: Here we go.
7: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke. Tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Orang tuh mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: besok SP ya?
0: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze nih gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu album ini lah, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
0: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
0: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Tadi kan.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm-hmm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
1: Bakar sate.
0: PR.
4: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Kita main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia fun fact
4: bener aja.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Ya gigit gitar. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
1: Monigo 8 coba.
5: Iya di Instagram
1: memang. Dilihat ya?
5: Ada.
1: Atraksinya ada.
5: Ada. Ada.
1: Gini. Waduh. Terus. Barongsai gitu barongsai.
5: Ini baju siapa tuh barongsai?
1: Coba itu.
6: Dua gitar satu depan satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau jangan. Ada yang nyawer laut mulut.
0: Ada yang nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi pastinya. Yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Oh. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap.
1: Oh?
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Oh iya?
5: Gitu. Iya. Madep tembok kayak orang setrap gitu.
1: DIY ya?
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
7: Jadi maksudnya gini,
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
7: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
7: Teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya, kita enggak bikin pakai AI ya.
3: Kita enggak.
4: Enggak ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
7: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
7: Itu dia. Itu. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
7: Komen milik Aura.
3: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
7: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
7: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
7: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
7: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
7: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
7: Benar.
3: Sedih gak akan selamanya.
7: Selamanya.
4: Benar.
7: Luar biasa.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
7: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
7: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
7: Benar. Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
7: Oke.
0: MV-nya ada atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
7: Kang Jatur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
7: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
3: morningego.com.
0: Bisa
7: cek tuh. Morningego.
3: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
7: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
7: Benar. Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
7: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
7: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
7: Ada live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
7: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
7: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
7: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
7: Yes.
0: Di semua DSP dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
7: Betul ya. Banget, dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
7: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
7: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
7: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
7: Iya.
0: Sudah siap. Oke, masih prepare.
7: Oke. Okay. Ais, keren banget Kak. Kicrekan.
0: Benar. Asik.
7: Oke.
0: Oke, sudah siap?
7: Sudah siap.
0: Ready?
7: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Dengerin aja.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta di kesempatan siar edisi hari ini, saatnya kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu, masih bareng Kak Olvi ya, teman Pro 2. Kita ke info Pro 2, euforia Piala Dunia 2026 menyita perhatian publik di berbagai platform media. Di tengah gegap gempita pesta sepak bola dunia itu, pembahasan revisi undang-undang penyiaran kembali menjadi sorotan karena dinilai belum kunjung mencapai titik akhir. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara sekaligus praktisi penyiaran, Ferdi Setiawan menilai perjalanan panjang RUU penyiaran memiliki kemiripan dengan kiprah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya selalu menjadi magnet di setiap Piala Dunia, sebagaimana RUU penyiaran yang terus dinantikan publik setiap kali masuk agenda legislasi.
2: Info Pro 2.
1: Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan energi tahunan bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Indonesia Tengah, kita dijaga malam dengan cerita penutup hari ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman, punya cerita di hari ini ya, bisa langsung sharing di line telepon atau di WhatsApp ya, teman-teman. Dua kalau ditunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini, teman kedua, kita akan dengarkan satu lagu daerah ya. Lagu daerah dengan judul Proses. Ini dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, satu lagu lagi mengisi jaga malam ya. Di kesempatan hari ini, setelah satu lagu dari Ariel Tatum Tanpa Kata, lagu-lagu pop Indonesia akan hadir terus hingga pukul 23.56 mengisi Judge Music.

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Wah, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Mbak gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda?
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna di hari Sabtu 11 Juli 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia Taman Pradua. Inilah Radar Republik Indonesia Tahunnya Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi Taman Pradua, saya Cia bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Di kesempatan siaran hari ini teman Pro 2 Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu teman Pro 2, semoga semuanya bisa dilakukan, dikerjakan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik teman Pro 2. Dan selalu percaya apa yang akan kita lakukan hari ini semua akan indah pada waktunya ya, berjalan dengan baik. Dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu di hari ini ya, sepanjang hari ini. Jangan lupa bersyukur juga teman Pro 2 karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Oke teman Pro 2, mari kebersamaan kita di tahunnya pagi ini, sepadak pagi ini teman Pro 2. Kaji hadirkan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik sebelum Kaji hadir dengan beberapa informasi di pada pagi ini. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru. Come on.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas, kata orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro2, inilah info Pro2 pagi ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang pertama teman Pro2, Pemda Sanggea melaksanakan tes urin sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sanggea Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Bupati Sanggea Maika Tengari dan para pejabat tinggi Pratama menjadi yang pertama menjalani pelaksanaan tes urin. Pada kesempatan itu, Bupati Tengari menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kepulauan Sanggea dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sanggea menggelar pemeriksaan urin bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Penkab Sanggea pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Papanuhung ini diikuti oleh Bupati Kepulauan Sanggea Michael Tengari beserta jajaran pejabat tinggi Pratama. Bupati Sanggea menegaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2026 akan bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, melainkan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Narkotika dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Sanggea, Melana Manarat, menjelaskan teknis pelaksanaan pemeriksaan urin sebelum pengambilan sampel, peserta melakukan registrasi dan mengisi inform consent atau surat pernyataan persetujuan. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan urin menggunakan 7 parameter jenis narkotika, yakni metamfetamin atau sabu, kokain, morfin, tetrahidrokanabinol atau ganja, somadril, dan benzodiazepin. Jika metamfetamin atau ganja terdeteksi positif, maka akan ada tindak lanjut dari pihak BNN.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, usai resmi dilantik sebagai Kapolsek Marori dalam upacara serah terima jabatan di Polres Kepulauan Sanggea, Ibda Edi Wanihi SH menyatakan kesiapannya mengemban amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Menurut Ibda Edi Wanihi, penugasan di kecamatan Marore merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri di wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ibda Edi Wanihi juga berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kecamatan Marore agar Polsek Marore dapat menjalankan tugas secara maksimal sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan terluar Kabupaten Kepulauan Sanggea.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sanggea, Provinsi Sulawesi Utara. Dan menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi ini berlaku mulai hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli hingga Selasa 14 Juli 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan TY09W Bavi yang terpantau di Laut Filipina Utara Papua bergerak ke arah barat laut. Pada umumnya, angin dominan bertiup dari arah selatan barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpulang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sanggea, dan Talaut yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Laut Sulawesi bagian timur, perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sanggea, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dengan informasi tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. serta kapal tongkang apabila berkecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Demikian info Pro 2 pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Mikael sama terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Palm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Tingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Kami yang sahabat terbaik, kamu sahabat pagi, teman Pradua. Lantang kamu yang saat ini berhasil mendengarkan Pradua Tahunan Melayu Frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat mengikuti rangkaian acara kami di kesempatan siar hari ini, teman Pradua, di hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Apapun yang menjadi tugas menjawab kamu di hari ini, semoga semua bisa dilakukan dengan baik dan rencana kamu bisa berjalan dengan baik juga ya. Apalagi di weekend ya, mungkin ada yang mau menikmati weekend atau sebentar punya rencana untuk malam mingguan ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, Spanyol memastikan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofie Stadium Inglewood Sabtu tanggal 11 Juli 2026 dini hari tadi berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Nah, kemenangan Spanyol ditentukan gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelairi menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Yoria Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki menit ke-21, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Hingga hydration break pada menit ke-24, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola, sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo, tetapi bola liar mengarah kepada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Spanyol hampir mengadakan keunggulan melalui tembakan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35. Akan tetapi, Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sendelan Charles de Ketelairi memanfaatkan umpan Timothy Castagna pada menit ke-41 mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi kebobolan pertama Unai Simon sepanjang Piala Dunia 2026. Skor imbang bertahan hingga wasit menutup peluit akhir babak pertama. Dan teman Pradua, babak kedua kembali diawali dominasi penguasaan bola Spanyol sejak menit awal pertandingan, namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-51 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside. Belgia membalas melalui Maxim De Kuyper pada menit ke-55, sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal mengembalikan keadaan. Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62, namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri. Sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan Joaquin Sey. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break. Babak kedua, kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan Sene Lamens pada menit ke-71. Dan memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kemudian masukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsí untuk pertama membawa Mas Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Informasi ini teman-teman dua dirilis oleh website rri.co.id.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Temana Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 MHz dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja bergabung. Teman Pro 2, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Hadia Roro Esti mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Nah, menurutnya Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Roro menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement, jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institut Marokoin, Marokain Denormalization Maroko. Dan menurutnya, MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Maroko Preferential Trade Agreement atau PTA. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Pradua, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memastikan proses pemilihan juri program produksi film narasi Kepahlawanan Indonesia 2026 berlangsung objektif. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi disusun agar menghasilkan karya berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan seluruh peserta sayembara. Ia mengatakan juri yang ditunjuk harus memiliki pengalaman memadai dalam industri perfilman secara rekam jejak profesional yang baik. Selain itu, setiap juri dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan selama mengikuti proses penilaian terhadap seluruh peserta. Informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia?
3: Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok, merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang.